Iya, ana tau kiri di ni ni di bete nada iska. Ia jadi ada apa nada hendak. Aro di Switzerland.

osaat den don de tan geishlat ini anna de kedo ditle adon ni yolgi e yan geishlat ta tonatin de tsadole yes kan gona kitchen nan shnas ahnanat eladishin hot